Hacor tiar kesat nirim razim Misha bentuk para kami sagopin Yasuh Agup Agup bet kebare Agup bet kebare